kom geel tsalaf tsuat khir tanka khir kan rutlev o ikhlon ka kon khilan awaj khamuma awaj khanta awaj khatie awaj ta awaj ale khilah ikhawkin qaski kotemal nawchuch kara rzohbalt namet atitlan el nakwach pam 101